Perhatian kepada para pendengar stasiun Radio Taipei. Dalam cuaca topan, ingatlah untuk menutup pintu dan jendela. Siapkan lampu baterai dan bahan makanan secukupnya. Saat angin dan hujan lebat, janganlah keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.